0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produ FM. Teman terbaik.

Produk teman terbaik kamu dan masih barengan aku Dindin Rusya Nugrah di pagi hari tahun Pro 2. Kita bakal ngintip seperti apakah lalu lintas di pagi hari ini melalui CCTV yang bisa kita akses tahun Pro 2 ya. Sambil juga aku nungguin informasi dari kamu gimana jalanan, karena gak semua terutama yang titik-titik kemacetan ya bisa dilihat melalui CCTV. Karena cukup terbatas seperti itu tahun Pro 2, jadi memang butuh banget informasi dari kamu pagi hari ini. Oh my goodness, what's going on here? 2 September itu hari apa ya tahun Pro 2? Apakah ada celebrate something or what? Karena aku ngeliat di area alun-alun saat ini tuh rame banget orang. Seems like kayak persiapan buat upacara gitu. Mungkin kamu ada yang tahu informasinya, ini pasti aku bakal dibully deh. Masa gak tahu sih Din, 2 September itu hari apa? Karena aku jadinya mencari ya. Gak ada sih tahun Pro 2 ya. 2 September itu bahkan gak ada peringatan hari besar apa gitu. Cuman aku gak tahu nih di area alun-alun ini rame banget orang-orang. Dan I cannot picture ini tuh siapa yang lagi di sana. Tapi terlihat seperti pakai baju putih abu-abu kah? Atau putih apa ini tahun Pro 2? Karena memang jauh banget CCTV-nya itu dari atap kantor wali kota coba. Oke, kita coba bergeser tahun Pro 2 di lampu merah Simpang Bank Indonesia. Terpantau sudah mulai rame di lampu merah tahun Pro 2 dan pinggir-pinggir jalan ini juga rame banget orang parkir ya. Ya karena mungkin ada something ya emang acara gitu ya di alun-alun kayaknya pada parkir di tepi jalan. Kemudian di Bunda Ramadhani, wow, udah mulai ramai tahun Pro 2. Cuman ya ramai lancar ya pagi hari ini tahun Pro 2 dan cuaca juga kayaknya masih aman aja. Belum ada terlihat sinar matahari di sini. Oke, ada sedikit ambience-ambience sinar mataharinya. Oh, finally di Kasablanka tahun Pro 2 sudah bisa diakses CCTV-nya, sudah mulai padat dan sudah mulai rame nih. Jadi memang kamu tetap berhati-hati terutama yang dari Tiban ya, tahun Pro 2 yang dari Tiban ini memang udah mulai wow, was-was nih apakah akan telat. Tapi ini masih bisa jalan ya. Kendaraan itu masih aman buat jalan. Oke. Jadi memang ini sudah mengular itu dari Tiban tahun Pro 2 sudah mulai ramai tapi memang lancar. Artinya memang kendaraan masih bisa bergerak walaupun ya mungkin sekitar beberapa menit ke depan we don't know. Bisa jadi bakal macet, stuck gitu ya tahun Pro 2. Ya benar kan? Kayak omonganku tuh benar terjadi ini. Langsung berhenti ini kendaraan ya. Kemudian kita coba lihat lagi di Simpang Kuda pagi hari ini seperti apa kondisi jalanan. I don't know why it cannot open tahun Pro 2 di Simpang Kuda. Kita coba beralih lagi ke mana ya? Bu Hamida, gimanakah jalanan pagi hari ini? Oke, terlihat lumayan ada sinar matahari dan terlihat jalanan sudah mulai ramai. Tetap berhati-hati sambil nunggu informasi dari kamu di pagi hari tahun Pro 2. Sari Zari Lala Huta dengan hebat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Ya, jadi memang tidak ada apel khusus seperti itu. Jadi memang ya udah apel pagi bulanan aja dari pemerintahan Kota Batam gitu kata Diko Egi Rapaksa. Oke, thank you Diko Egi. Terus juga dari Laila. Laila dia bilang kayak gini nih. Lapor Min, depan flyover Sungai Latin udah macet parah sampai ke Shortlink. What's that mean? Apakah ini yang dari flyover menuju ke Shortlink atau dari Shortlink menuju ke flyover nih ya? Macetnya Laila ya. Oke, ada versi videonya juga nih dikasih tunjuk. Coba aku dengerin ya. Oke, dari kalau dari video yang dikirim sama Laila ini, ini POV dari Shortlink menuju ke flyover. Thank you, informasinya Laila lengkap loh dengan foto dan juga videonya ya. Next juga ada dari Farhan Mantox nih ya. Kan ini macet lagi nih. Pura flyover. Oh, dari Pura menuju ke flyover. Kemarin sudah lancar kok sekarang macet lagi. I don't know. Kamu kira saya yang mengatur jalanan Batam ini kah, Farhan? Iya, ya karena memang mungkin jamnya sih Farhan. Karena memang sekarang tuh lagi ramenya, lagi crowdednya, orang-orang lagi pada semua turun ke jalan karena menuju ke tempat kerjanya masing-masing. Ada yang mungkin ke sekolah, ada yang mungkin ke kampus, ya. Jadi memang, ya emang lagi jamnya, lagi rame-rame jam segini, kayaknya ya. Atau ada lagi pembangunan jalan di sana, ya. Thank you loh Farhan sudah memberikan informasi. Kalau kamu tanya kenapa, ya nggak tahu. Ada yang tahu tuh nomor 2 kenapa macet banget lagi gitu ya. Iya, oke. Okay. Kalau dari flyover nih, dari CCTV tenang aja Farhan. Ini kayaknya emang ya macetnya itu karena lampu merah dan memang lagi crowded, lagi rame aja nih pagi hari ini ya. Jadi memang kalau lihat dari CCTV ya justru sebenarnya lumayan lancar pagi hari ini ya. Kayak kendaraan itu masih bisa jalan, berhentinya ketika memang lagi lampu merah. Gitu deh Farhan, thank you ya. Sudah info juga pagi hari ini dan sudah berbagi. Sambil juga aku tungguin tanggal 22 dari kamu pagi hari ini. Ada yang ingin memberikan informasi, barangkali tambahan. Selain dari memang titik kemacetan yang paling menjadi obrolan pagi hari ini itu adalah di flyover Sungai Ladi. Daerah Batu Haji seperti apa? Belum ada informasinya dalam Pro 2. Boleh banget berkabar pagi hari ini. Kamu langsung aja DM Instagram kita di @pro2batam. Buat yang lagi macet-macetan, ada Farhan, ada Laila tadi dan juga tahun Pro 2 lainnya. Nah, ini aku kasih satu hit dulu deh. Dari Wisnu Santika featuring Rosa. YTTA.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih tamu Pro 2 yang masih itu nembarkan aku Dindin Rosyanugrah di pagi hari ini. Oke, tadi menjawab pertanyaan aku, what's going on di area alun-alun kok rame orang pada baris berbaris gitu tamu Pro 2 ini. Kalau kata Diko Egi Rafaksa yang DM di Pro 2 Batam, alun-alun Keputih itu sedang apel pagi bulanan Pemko Batam. Tidak ada hari spesial kata

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya coy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih itu nembarkan aku Dindin Rosli Anugrah nemenin kamu di Spada. Yep, selamat pagi teman Pro 2. Masih dengan informasi lalu lintas pagi hari dari Lailatul Septiani. Bang depan Capri Mall, or we know now as K Square ya. Yang jalan ke kiri langsung ditutup. Makanya ini macet sampai depan Radisson. Info ya. Oke. Ku dengerin dulu nih videonya. Mohon maaf jalan Anda ditutup. Oke. Ya. Jadi memang ini lagi rame-ramenya tahun Pro 2 ya. Wow, dari video ini terlihat lumayan macet pagi hari ini ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sana. Jadi memang di depan K Square yang jalan kiri itu langsung ditutup, makanya ini macet sampai depan Radisson. Kamu mungkin ada yang macetan pagi hari ini, kamu perlu dua di sana. Atau ada di antara kamu yang tahu what's going on? Sebenarnya apa yang terjadi sih sampai jalan ditutup tadi? Memang dalam video yang dikirim sama Lala itu ada gitu ya. Mohon maaf. Ada penutupan jalan kayak gitu. Jadi cuman gak tahu kenapa ditutupnya. Apa emang lagi ada pengalihan jalan atau rekayasa jalan, atau emang lagi ada pembangunan, perbaikan dan sebagainya. I don't know. Tolong Pro 2, kamu bisa banget kasih tahu aku pagi hari ini. By the way, terima kasih ya untuk Laila informasinya pagi hari ini tahun Pro 2. Aku masih nemuin kamu juga. Buat teman-teman yang lagi di jalan pagi hari ini, tetap semangat, tetap bersabar ya. Yang lagi macet-macetan pagi hari ini juga didoain semoga selamat sampai dengan tujuan kamu di pagi hari ini. Oke? Oke deh, tahun Pro 2, satu hits pagi hari menemani perjalanan kamu dari Cat's Eye. This is Animal.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi dengan Nagi yang kali ini nemenin kamu di Pro 2 Hits List edisi hari ini 2 September 2026. Wow, kita udah masuk di bulan September ya. Buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hits List sampai jam 12 nanti. Langsung aja WhatsApp di 0811691 5502.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 真爱。
1: Teman terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian. Teman terbaik.

Masih di Pro 2 Italy, semua Pro 2. Kamu bisa request lagu favorit kamu di sini sampai jam 12 nanti ya. Masih ada waktu kita kurang lebih 25 menit lagi sebelum kita masuk di azan sholat zuhur. Dan nanti juga bakal ada muda kreatif ya. Jadi kalian tetap stay tune sampai selesai. Aku nemenin sampai jam 3 ya. Nanti juga bakal ada muda kreatif. Kalau kalian ikutin postingannya di IG story kita, kalian pasti tahu siapa yang bakal diundang ya siang hari ini. Pokoknya pantauin aja. Masih bisa request langsung aja WhatsApp di 08 1169 1 5502. Aku bacain dulu deh ya. Dari DM dulu ya di @pro2batam. Ini ada Asya mau request lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadika. Oke, okay. Terus juga ada Maria Ulfi mau request lagunya Billie Eilish, Bird of a Feather. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus. Ini dia.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Channel Broadway ini mau close di Broadway List ya. Sebentar lagi azan sholat zuhur untuk daerah Batam dan sekitarnya jam 12 lewat 6 menit. Nah, setelah azan seperti biasa ada mode kreatif. Kalian bisa dengerin ya atau langsung nonton YouTube-nya di RRI Batam YouTube Channel. Jangan lupa di subscribe. Atau dengerin kita sampai jam 1 nanti ya di mode kreatif. Ya, nanti bakal ada Kiki's Kitchen. Wah, kira-kira produknya apa-apa aja. Nanti ya, dengerin. Kalian bisa stay tune, bisa kasih pertanyaan juga via live chat di YouTube channel kita RRI Batam. Atau langsung aja DM di @pro2batam. Dan ini masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: sekarang kita udah mulai masuk di mudah kreatif. Okay, kalau misalnya kalian ikutin IG story kita, kalian pasti tahu siapa bintang tamu siang hari ini. Ada Kiki's Kitchen, selamat siang Kak.
1: Siang.
0: Ada pendampingnya juga.
1: Iya benar.
0: Ini investor juga ya, sekaligus bener. Karyawan ya.
1: Iya, karyawan tetap. Karyawan abadi.
0: Ada Bang Mawan ya.
1: Iya benar.
0: Sebagai suami ya dari Kak
1: ya,
0: Kiki ya.
1: Benar suami.
0: Benar ya Kak Kiki.
1: Iya benar benar. Kita pastikan dulu ya.
0: Namanya Kiki Kitchen ya.
1: Bener-bener.
0: Siapa tahu Kiki nama anaknya atau nama siapa gitu.
1: Enggak, nama pribadi Kak.
0: Nama pribadi ya. Oke, aku mau nanya nih Kiki Kitchen sini. Mulai awal mulanya itu dari mana Kak? Awal mula usaha ini berdiri.
1: Oke, jadi di tanggal 24 Agustus 2024.
0: Wah. Itu bulan kan, lalu ya. 2 tahun yang lalu.
1: Iya, 2 tahun yang lalu benar. Yes. 2 tahun yang lalu kan saya di rumah tuh. Uring-uringnya nih, kayak gak ada kerjaan gitu kan. Akhirnya ngomong ke suami pengen bikin usaha gitu. Usaha apa ya yang pengen dibikin gitu. Tapi di rumah aja, gak pengennya kemana-mana kayak gitu. Akhirnya ngobrol sama suami, ya udah bikin frozen food aja awalnya kayak gitu kan. Oh ya udah, tapi gimana ya namanya? Nama Kiki Kitchen tuh gimana? Yes. Bingung nih namanya yang pas, tapi pengennya yang simple gitu kan, kayak yang gampang diingat sama orang. Akhirnya ya udah Kiki Kitchen aja. Nama kamu sendiri kan, kamu juga hobi masak katanya kayak gitu kan.
0: Jadi masak ya, kan?
1: Emang hobi masak kan Kak. Jadi udah bikin aja Kiki Kitchen katanya kayak gitu. Jadi akhirnya tercetuslah nama Kiki Kitchen di tahun 2024 kayak
0: dari
1: gitu.
0: Frozen food ya.
1: Iya, awalnya frozen food.
0: Itu kenapa
1: food.
0: Bang Mawan men-suggest frozen food itu?
2: Biar lebih,
0: sebagai ide ya.
2: Iya sih. Biar lebih apa ya? Lebih simpel aja. Terus kita juga kan mangsa pasarnya kita juga biar semuanya dapat. Anak-anak juga bisa makan gitu kan. Kapan aja bisa gitu. Jadi ibu-ibu semua di rumah tuh bisa nyetok gitu loh.
0: Kayak gitu. Apa memang pernah beli frozen food yang nyetok di rumah gitu sampai terinspirasi nih kayaknya cocok nih kita jual gitu.
2: Rata-rata mayoritas pasti pernah ya, kayak nugget atau apa segala macam itu termasuk frozen food, itu pasti pernah. Jadi kita pikir gimana caranya simple gitu loh.
0: Simple ya, the simple way. Apalagi tadi sempat cerita ya, dua-duanya kerja ya?
1: Iya,
0: dari awal
1: ya. Awalnya benar.
0: Nah ini kulinernya apa aja nih di Kiki's Kitchen yang diproduksi?
1: Kalau yang dari awal tuh menu kita tahu bakso sapi Kak.
0: Oh, tahu bakso ya.
1: Tahu bakso sapi ini dari awal kita berdiri itu sampai sekarang masih bertahan. Dia ada variannya ori, pedas, mix kayak gitu. Terus juga best seller kita sampai sekarang ini ada dimsum goreng keju lumer. Ada dimsum keju lumer, juga terus ada ayam udang keju. Ayam udang keju.
0: Lumayan terkenal nih sekarang.
1: Iya, benar. Terus sekarang kita ada varian barunya nih menunya itu ada roti jala rose kayak gitu Kak.
0: Oh, itu namanya roti jala rose.
1: Iya, karena kan kalau roti jala yang biasa udah terlalu banyak ya. Jadi pengen yang inovasi baru, apa ya kira-kira yang beda nih gitu. Jadi kita bentuk dengan bentuk rose kayak gitu.
0: Keren banget sih itu. Iya. Berarti punya apa namanya tangannya ajaib juga ya.
1: Iya. Bikin semuanya otodidak Kak.
0: Begitu.
1: Semuanya otodidak kayak
0: nah,
1: gitu.
0: Untuk waktu dari Kakak menciptakan suatu produk itu lama enggak sih untuk bikin ide-idenya atau apa namanya kan kita pasti ada trialnya ya. Untuk dapat yang pas gitu berapa lama waktunya?
1: Kebetulan ya Kak. Enggak paling cuma 2-3 kali percobaan.
0: Wah, cool sih.
1: Iya.
0: Bisa langsung jual itu.
1: Iya, benar-benar. Karena jujur aja kalau tahu bakso ini langsung tiba-tiba kepikiran kayak aduh, aku kayaknya harus bikin tahu bakso nih, pengen. Jadi kayak kepikiran
0: karena
1: terus
0: suka,
1: gitu Kak.
0: Ya?
1: Iya, akhirnya kita cari tahunya yang pas di mana, terus cocok dagingnya seperti apa, kita olah sendiri 1-2 kali kita coba. Suami oke, karena suamiku aku selalu kasih ke suami kan, testernya gimana? Enak, yaudah. Kalau dia bilang enak,
0: takutnya bias sih Kak. Kalau dari suami enggak, dia bilang gak enak, kalo gimana ya kan?
2: Pribadi, kalau bilang enak, emang
0: gak
2: enak.
0: Oh gitu ya.
2: Gak
0: bias.
1: Ya, lidahnya jujur Kak. Mau istrinya. Bener.
0: Jadi kalau kurang gitu, pasti ya.
1: Jadi kasih ke suami, kasih ke keluarga juga, sama teman-teman. Gimana nih? Ada saran gak? Kalau misalnya ada masukan ya kita ubah lagi sampai akhirnya clear semua kita jual kayak gitu.
0: Wow, keren sih.
1: Iya.
0: Nah ini produknya juga banyak banget nih ya.
1: Iya,
0: paling favorit biasanya banyak dipesan orang yang mana?
1: Dimsum goreng keju lumer.
0: Iya. Emang lagi ngetahin
1: ya. Bener-bener. Tahu bakso yang kedua tuh tahu bakso. baru ayam udang keju. Nah ini kalau bulan Agustus kemarin, alhamdulillah ini roti jala yang kenceng kak, wow, yang baket karena kan buat ulang tahun, oh, kayak bisa gitu. Buat hantaran juga, iya bener bisa kayak
0: keren
1: gitu.
0: Sih. Itu untuk ide-ide dari ngebentuknya dari mana kakak dapetnya?
1: Dari Instagram.
0: Instagram ya.
1: Kita coba-coba scroll kan di TikTok juga, di Instagram juga. Kayaknya bisa sih kita coba dulu. Untungnya nggak tahu ya kenapa sekali dua kali jadi, berhasil ya, kayak gitu. Benar.
0: Emang kalau misalnya sebuah bisnis itu kalau misalnya kita tekun ya, apalagi kayak suka gitu ya pasti jalan aja sih. Ada
1: iya,
0: sih
1: bener,
0: jalan.
1: Iya benar-benar.
0: Gitu ya. Keren sih. Jadi tolong Pro 2 kalau misalnya mau tanya-tanya boleh banget DM di @pro2batam ya. Yang pertama kali dijual produknya yang mana?
1: Tahu bakso sapi.
0: Tahu bakso sapi.
1: Iya benar.
0: Itu dijualnya frozen atau memang udah ready to eat?
1: Awalnya kita frozen. Karena ada yang orang kantoran kan pengen, kak aku pengen dong langsung makan, bisa enggak? Oh yaudah akhirnya kita kukus kayak gitu. Dan kebetulan ini kita kukus kak, enggak kita goreng.
0: Wah, dikukus jadi lebih sehat.
1: Iya benar.
0: Ada sausnya enggak sih?
1: Ada saus kecap.
0: Aku suka banget tahu bakso pakai saus kecap.
1: Iya benar-benar.
0: Best banget. Baru aja kemarin aku pesen loh.
1: Oh iya. Kali nanti, ini coba Kiki Kitchen ya.
0: Iya. Yes, nanti dia bakal kesini juga tuh tahu bakso itu. Nah ini ada nggak sih cerita atau momen tertentu yang bikin Kak Kiki tuh kayak kayaknya serius nih untuk ngejalanin bisnis ini gitu. Sampai memutuskan pernah kerja juga kan?
1: Iya benar-benar.
0: Full time aja deh di bisnis gitu.
1: Iya benar. Dulu kan memang sempat 9 tahun kerja ya kak ya.
0: Lama ya.
1: 9 tahun akhirnya udah setelah nikah kan prioritas kita bergeser ya kak ya. Yang pengen ngelayanin suami terus ngurus rumah juga. Sedangkan kalau dulu kerja kayaknya gak balance gitu. Akhirnya sama suami cekcok terus nih kayaknya. Akhirnya yaudah kita aku bikin keputusan akhirnya bikin usaha aja deh di rumah, jadi bisa sambil jualan terus juga bisa ngurus rumah juga kayak gitu, ngurus suami. Akhirnya dari situ sih kak awalnya. Akhirnya sampai sekarang 2 tahun berjalan.
0: Tapi support suami penting.
1: Iya
0: ya.
1: Support suami itu paling penting kayak gitu. Yang penting suami aman, dah aman juga semuanya kayak gitu.
0: Kalau menurut Bang Mawan gimana plus minusnya nih, kalau kemarin kan sempat punya istri yang bekerja gitu di luar ya kan, sekarang kan punya bisnis sendiri, gimana kalau supportnya dari Bang Mawan?
2: Kalau minusnya dulu tuh ya kita nggak pernah ketemu Mbak, apalagi kita baru awal-awal nikah.
0: Oh iya iya. Padahal satu rumah yang nggak ketemu tuh gimana
2: kita
0: ya?
2: Kita ketemu pas tidur dong.
0: Oh, iya.
2: Kadang saya berangkat kerja dia masih tidur kadang.
1: Karena jam kerjanya kan beda kak. Kalau aku shift dua shift kayak gitu. Jadi kalau pas tiba shift malam pasti nggak akan ketemu tuh sorenya kayak gitu.
2: Terus ya udahlah silakan gitu loh. Kalau mau di rumah lebih setidaknya produktif gitu loh.
0: Yes.
2: Karena saya juga realistis ya. Zaman sekarang istri itu jangan bergantung sama suami terus.
0: Oh gitu ya.
2: Kan suami nggak tahu nih umur kapan.
0: Iya. Kita doainnya sehat aja ya.
1: Kita doainnya sehat.
2: Ini gitu. Juga hidupnya panjang. Kita nggak diketahui. Gitu.
0: Iya benar. Ini juga kalau misalnya punya apa namanya basic skill yang kakak kan suka masak gitu.
1: Iya.
0: Kenapa enggak ya kan dikembangin gitu. Nah kalau harus menggambarkan Kiki's Kitchen dalam 3 kata, kira-kira apa?
1: Apa ya?
0: Kan udah tahun, 3 tahun, 2 tahun berbentuk iya. Ya
2: 3 kata tuh Kiki Kitchen enak, murah, sehat.
0: Iya benar. Mantap ya bisa klaim seperti itu, berarti kita mau tanya range harganya berapa?
1: Mulai kita ada sebenarnya pangsit chili oil kak.
0: Oke, itu aku lihat harga, juga di Instagram.
1: Iya itu dari 12.000, harga termurah kita 12.000. Terus tahu bakso ini 25.000.
0: Isinya?
1: Isinya 10 pieces,
0: murah.
1: Satu pack. Iya benar. Terus dimsum keju lumer ini isinya 4 25.000, udah ada chili oilnya juga. Ayam kejunya isinya 6.
0: Wah.
1: Iya, terus kalau untuk ini 28.000. Iya, kalau yang ini
0: ya?
1: Ini sebenarnya kita ada 2 porsi, ada 2 porsi. Ada yang porsi makan sendiri itu 20.000, isinya 6 pieces roti kak.
0: Tapi bisa tuh jadi kembangnya itu kak?
1: Iya bisa. Ada di lihat di Instagram gak kak?
0: Iya
1: benar.
0: Buka di Instagram ini.
1: Terus juga ini yang bucketnya punya ini mulai dari 150.000.
0: Wah, itu worth it sih. Ada seasonal gak sih orang mesen yang kayak bulan ini tuh banyak banget ordernya gitu?
1: Alhamdulillah ya kak, Agustus ini tuh lebih banyak
0: Agustus
1: dibanding
0: lain. Banyak?
1: Iya.
0: Ya? Wah, mungkin orang pesan untuk abis lomba 17-an ya,
1: mungkin ya kayak. Karena kalau imbasnya pas turun itu waktu pas ini Kak libur panjang anak sekolah sama ya, yang anak masuk sekolah itu kan Kak, itu mulai agak turun sih Kak.
0: Libur justru turun.
1: Iya,
0: ya?
1: Malah kencengnya pas Agustus kemarin. Alhamdulillah.
0: Kalau lebaran gitu.
1: Oh iya, kita juga kalau lebaran kan alhamdulillah 2 tahun ini kita bazar di Mega Legenda Kak.
0: Oh iya.
1: Buka bazar, iya buka bazar
0: ya,
1: di Mega Legenda.
0: Ya aku sering kalau ke situ.
1: Iya karena rame ya, enggak terlalu enggak ya.
0: Enggak kelihatan.
1: Iya benar, itu kan bazar juga kayak gitu. Terus tadi?
0: Aku ngomong.
2: Kita juga selama bulan puasa juga ready hampers.
1: Oh, hampers. Ya.
0: Itu jadi rame ya?
1: Iya benar-benar tiap tahun.
2: Tiap tahun kita pasti berbeda-beda.
0: Wow, ada beda ya? Tematik gitu?
2: Iya.
0: Keren ya?
2: Kalau kemarin itu tahu bakso dan frozen food yang lainnya. Dan tahun ini bakalan berbeda. Kita bakalan luncurin roti jala ini jadi hampers.
0: Wah. Oh, tahun ini kan udah lewat lebaran ya, gimana?
1: Tahun depan.
0: Oh, tahun depan.
1: Februari. Iya, insyaallah ya Kak, tahun depan.
0: Aku mau pesen sih kalau hampers kayak gitu. Karena biasanya kasih mertua ya kan.
1: Oh iya, benar. Yeah.
0: Karena aku lihat udah lama sih sebenarnya aku lihat kayak di Malaysia ya terkenalnya ini.
1: Benar.
0: Ternyata di Batam udah ada gitu. Kayak cantik gitu orang itu kan bikin ada warna pink, ada
1: warna-warni gitu. Iya, benar.
0: Ya. Kirain rasanya tuh bakal manis gitu loh. Ternyata dimakannya pakai itu ya, kuah.
1: Iya, kuah kari
0: kuah
1: ayam.
0: Kuah kari ya dia. Wah, itu kalau satu itu berapa Kak?
1: Yang sini. Ini 165.000 udah dapat kuah karinya.
0: Wah, that's worth it lah. Yeah. Daripada beliin kayak misalnya kalau yang enggak suka manis-manis beliin kue ulang tahun gitu kan. Enek ya kan. Kalau aku tipikal gurih sih.
1: Iya, benar-benar. Yeah,
0: I will choose that.
1: Karena kami juga tipe yang gurih, Kak.
0: Iya sih, kalo dari bawahan aja.
1: Iya, kalau cake kita enggak terlalu ini.
0: Berarti untuk Kiki's Kitchen sendiri enggak ada yang dessert-dessert atau apa? Ini aku lihat ada salad buah.
1: Nah, itu dia open PO sih, Kak.
0: Open PO ya.
1: Benar.
0: Ada salad sayur juga nih.
1: Salad sayur sama salad buah puding. Tapi itu kita open PO sama ada Frentos juga.
0: Itu ini banyak sih
1: dia. Iya, banyak banget emang. Jujur ya, Kak.
0: Jujur. Banyak banget gitu kayaknya. Buka offline store keren juga sih.
1: Insyaallah ya, doain secepatnya.
0: Jadi sekarang sistem ordernya gimana tuh?
1: Ready to setiap hari ready.
0: Setiap hari ready Bisa pesannya di mana?
1: Lewat Instagram bisa atau di DM Threads juga bisa. Kita sekarang main di Threads juga.
0: Iya sih, banyak banget yang bilang kayak UMKM sekarang itu mainnya di Threads ya.
1: Iya benar.
0: Terus aku juga ngelihat kan UMKM Batam gitu di teksnya kan.
1: Iya benar-benar.
0: Terus aku buka, wih banyak juga makanan enak-enak ya.
1: Terus kita juga ada grup WhatsApp-nya gitu Kak.
0: Oh keren.
1: Jadi kalau setiap hari tuh ada yang share-share menu apa aja yang dijual. Jadi
0: bisa kayaknya kita masuk di grup
1: itu. Iya bisa Kak. Oh,
0: kita
1: coba.
0: Jajan.
1: Oh banyak pilihan menunya.
0: Seru banget. Ya pokoknya aku lihat itu di thread itu ya pasti UMKM Batam. Ih banyak banget. Kadang ada yang minta ide kan.
1: Iya benar.
0: Kasih tahu dong jajan Batam yang enak apa aja. Sekarang kita udah kumpulin juga di Muda Kreatif.
1: Iya benar.
0: Bisa dilihat di highlights kita ya. Nah mungkin buat teman Prodo yang mau tanya-tanya boleh banget ya. Nanti kita bakal balik lagi nih ngobrol sama Kak Kiki sama Bang Mawan ya. Kalian bisa tanya via DM di @prodobatam. Nanti juga kita bakal liatin produknya secara lebih dekat. Kalau kalian lihat YouTube channel kita di RRI Batam ya, nanti bisa tanya-tanya juga di live chatnya. Nanti kita bakal balik lagi ya Kak Kiki.
1: Oke, baik.
0: Kita break jeda dulu sejenak. Mam Pro 2 kalau bisa kasih pertanyaan langsung aja DM di Pro 2 Batam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di Muda Kreatif, teman Pro 2. Nah, kali ini kita masuk di segmen di mana aku harus mereview ya, Kak ya.
1: Silakan, Kak.
0: Review one of the product dari Kiki's Kitchen.
1: Iya, benar.
0: Ya. Ini Bang Mawan sebagai apa kalau di Kiki Kitchens? Investor, penilai, kurir mungkin.
1: Oh, kurir enggak. Oh, ya. Kita berbagi rezeki dengan ojol aja.
0: Jadi emang bagian penilaian.
1: Iya.
0: Ini yang aku buka adalah
1: Ayam udang keju.
0: Ini ya guys, harganya berapa Kak?
1: 28.000, isinya 6 pieces.
0: Worth it, gemoy. Dapat satu saus ya.
1: Iya benar.
0: Aku mau cobain deh. Bismillah. Wah, langsung lumer.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Oke,
0: guys.
1: Kejunya keju lumer.
0: Dia beda ya kalau misalnya keju yang dia kan ada quick melt.
1: Yang cheddar itu ya? Agak beda Kak.
0: Enak langsung melted tuh guys, lihat guys, wow. Kalian bisa lihat siaran ini langsung di YouTube channel kita. Kalau misalnya kalian cuma denger, ngapain sih ngomong apa sih kakak ini gitu ya kan. Tapi kalian bisa lihat siarannya, aku mencoba one of the product ya, ayam, udang,
1: keju.
0: Ngeju banget, ngayam dan ngudang banget. 28.000 segede itu ya tadi ya?
1: Iya benar, sesuai itu.
0: Worth it. Nah ini gimana idenya, apakah kakak coba-coba dulu beli ayam keju di luaran atau mungkin kakak lihat internet udah langsung eksekusi coba bikin?
1: Semuanya internet sih Kak.
0: Jadi,
1: semuanya internet.
0: Berapa lama ini untuk produknya, trialnya?
1: Bentar sih Kak.
0: Bentar ya. Keren sih. Berarti suka masak memang ya.
1: Alhamdulillah iya Kak. Dari dulu sih Kak, sebelum nikah.
2: Hey. Karena kebanyakan makan jadi.
0: dari awal udah begini atau
1: dulu nggak seperti ini?
0: Kakak sampai begini.
1: Iya, sekarang kok lebih mengembang ya. Aku juga sama Kak, lebih mengembang juga.
0: Tapi bahagia
1: ya. Setelah menikah semua mengembang.
0: Mengembang ya. ATM juga tentunya.
1: Alhamdulillah, amin ya
2: Kak.
0: Amin yang kenceng. Nah ini apa namanya? Pernah nggak sih ada kayak kritik dan saran gitu dari orang-orang yang beli atau klien gitu?
1: Kalau
0: dari produknya?
1: Lebih ke sarannya tuh, masukannya sih Kak, kayak roti jala ini kan Kak, mereka minta adain dong yang manisnya versi yang kuah durian.
0: Oh iya betul.
1: Iya, jadi
0: kan
1: kalau jadi kalau nggak mau yang gurih, mau yang manis. Terus juga paling kalau kritiknya sih selama ini belum ada sih Kak, paling sarannya kayak gitu.
0: Keren
1: aja
0: sih.
1: Iya.
0: Berarti udah cocok semua ya.
1: Alhamdulillah pada repeat order juga kayak gitu.
0: Untuk bahan baku nih pembuatannya itu apakah ada masalah nggak untuk produk-produk kakak semuanya?
1: Sampai saat ini nggak ada Kak.
0: Mantap ya.
1: Karena kan kebetulan rumah juga deket pasar dan pasarnya juga nyediain semuanya gitu.
0: Berarti
1: kan
0: di Batam nggak ada yang kayak produk ini nggak ada nih harusnya pakai ini?
1: Nggak, untuk ada. Paling waktu pas bulan apa yang pada naik semua.
0: Oh, iya.
1: Harga pada naik kan dari plastik, terus juga dari bahan-bahan bakunya
0: ya,
1: juga. Terus juga daging sapi kan pada naik semua tuh baksonya. Agak bingung tuh ya untuk nentuin harga, tapi kayaknya kita tetap bertahan di harga yang lama aja.
0: Oh, keren
1: kayak
0: sih.
1: Gitu.
0: Itu pasti bingung ya nentuin gimana nih kalau kenaikan gini. Biasanya itu kakak solusinya gimana? Apakah dengan ya udah kita jalanin dengan ya untungnya tipis lah paling gitu.
1: Iya, itu sih Kak, paling kita ngejar lancarnya aja Kak. Jangan terlalu lama di freezer. Paling lama tuh seminggu tuh udah paling lama ya di freezer. Jadi kita kasih harga yang ya udah deh semuanya masuk gitu, kita juga dapat untung. Yang penting semuanya lancar, terus juga restock terus kan dengan barang baru.
0: Berarti kakak setiap hari produksi?
1: Enggak tiap hari Kak, paling seminggu itu 2-3 kali.
0: Oh seminggu 2-3 kali produksi.
1: Pokoknya paling lama seminggu itu udah habis deh di freezer.
0: Berarti sistemnya kakak produksi dulu baru pasarin atau tunggu orang PO dulu?
1: Enggak juga sih, kadang hari ini kita produk apa kita jual, kita promosi sambil bikin.
0: Wah,
1: iya,
0: jadi
1: kayak gitu.
0: Fresh terus ya.
1: Iya, pokoknya kita seminggu paling maksimal deh kayak gitu. Wah. Karena kita makan juga di rumah. Jadi kayak kita pengen makanan yang fresh ya buat customer juga sama kayak gitu.
0: Itu sih kalau misalnya memang jualan, kita posisikan kita yang beli juga
1: bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Jadi ya pasti dapatnya ya kepuasannya tuh maksimal gitu. Ini ditaruh di toko-toko enggak Kak atau Kakak jualin sendiri aja?
1: Sempet kita ya.
2: Dulu sempet tahu bakso kita masuk ke kafe, kita distribusikan ke kafe. Kita sempet beberapa setahunan ya.
1: Setahunan lebih.
2: Itu kayaknya mulai turun nih penjualan di sana, itu kita udah kita tarik lagi aja, kita fokus ke kita dulu.
0: Berarti pernah coba ya, tapi kayaknya kurang nih gitu.
2: Iya, karena pasti kan kalau kita masukkan ke kafe pasti mereka juga mikirin karyawan mereka kan, pasti harganya pasti lebih marah
0: pasti.
2: Dan itu salah satu alasan kita juga kita nggak masuk ke beberapa e-commerce yang ready di misalnya GoFood dan segala macam, karena harga pasti naik.
0: Pasti sih, ada persenannya ya dari aplikasi.
2: Nah, itu yang kita hindarin karena kita pengen masyarakat Batam juga ngerasain yang enak dan murah gitu. Yang benar-benar enak ya. Gak hanya sekedar udah pengen nyobain
0: beli aja gitu.
2: Nah, itu beli aja gitu.
0: Mumpung karena murah aja udah beli.
2: Karena aku juga kalau buat masalah makanan aku lumayan tricky juga gitu ya. Soalnya kalau ada yang kurang pasti aku komplain gitu.
0: Kita kan mau yang enak tentunya.
2: Iya, benar. Kita juga sebagai konsumen kan pasti konsumen juga kan. Kita udah bayar ya, kita harus dapat yang sesuai gitu.
0: Betul. Jadi memang kalau misalnya berbisnis itu ya posisikan kita ya sebagai customer-nya gitu. Jadi ya pasti dapat kepuasan juga setimpal dari customer kita gitu ya. Nah, pernah enggak sih ada tantangan tersendiri nih dalam bisnis rumahan ya kayak? Ada enggak sih yang menjadi tantangan berat nih kayaknya gitu?
1: Paling kalau lagi penjualannya sedikit sepi ya. Jadi kita lebih gimana ya caranya, tapi aku pengen tetap terus jalan nih kayak gitu. Akhirnya ya mungkin dari segi quantity stoknya kita agak lebih sedikit dibanding sebelumnya. Tapi kalau misalnya lagi rame ya kita naikin lagi. Itu aja sih kapal tantangannya.
0: Berarti kalau misalnya lagi sepi ya produksinya di ini-ini ya?
1: Iya, terus kencengin lagi nih kita promosinya.
0: Nah, biasanya platform apa aja tuh Kak Kiki promosi?
1: Kalau untuk sekarang lebih fokusnya di Treat sih Kak, karena kan memang lagi banyak ya Kak ya. Terus tadi juga di grup WA juga sama. Kalau di Instagram itu paling kita lebih ready-nya apa aja nih hari ini kayak gitu, karena kan karena kita dari awal di Instagram jadi followers itu udah pada tahu nih Kiki Kitchen tuh jualannya apa aja. Jadi paling lebih kencengnya itu penjualannya dari DM Instagram.
0: DM Instagram. Bener. Ada enggak sih bikin-bikin konten gitu? Kan banyak ya produknya.
1: Bener. Dulu-dulu sih sempet Kak, cuman karena semuanya kita handle sendiri kan jadi agak ribet ya. Akhirnya sekarang paling kita foto-foto aja. Kalau konten-konten belum dulu kayak gitu.
0: Berarti yang produksi siapa? Kakak berdua aja atau ada karyawan?
1: Berdua aja sementara.
0: Keren sih. Iya. Berarti naikkan gaji bapak ini?
1: Iya. Naikkan juga gaji saya.
0: Iya juga sih ya.
1: Iya, saya yang bikin juga ya kan.
0: Siapa yang mau gaji, ya kan. Nah, ini banyak anak muda sekarang ini yang pengen kayak pengen bisnis gitu ya. Tapi pasti kayak mikir, aduh modalnya berapa ya? Aduh jualan apa ya? Kalau menurut Kak Kiki sendiri dan Bang Mawan nih ya, kira-kira kalau misalnya kita mau buka bisnis, apa dulu ini modal yang harus kita punya gitu?
2: Niat sih, niat.
0: Niat
2: lebih
0: ya?
2: Ke niat.
1: Benar.
2: Ibarat kalau walaupun uangnya banyak, cuman gak ada niatnya, susah juga.
0: Yes.
2: Itu sih niat.
0: Konsisten kali ya?
2: Niat, itu juga konsisten. Ya. Namanya juga orang usaha ya pasti ada jatuh bangunnya.
0: Yes.
2: Itu pasti. Kalau untuk rugi itu pasti, namanya juga orang usaha gitu.
0: Yes. Jadi
2: kita juga pernah rugi satu kantong berapa ratus piece tahu.
1: Wow. Oh ya, pernah
2: waktu itu. Sempat enggak kepegang itu sampai berjamur, ya udah.
0: Wow.
2: Mau enggak mau kita jual.
0: Tahu tricky juga ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi memang produk-produk Kak Kiki ini memang ada masanya gitu ya untuk di stok ya.
2: Kalau kita udah di frozen, itu bisa sampai sebulan sih.
0: Nah, kalau udah di frozen, kalau udah diolah.
1: Iya.
2: Karena kan kita kalau buat frozen ini ada beberapa yang kita vakum kan.
0: Jadi tahan lama gitu.
1: Benar.
0: Tapi kalau masih jadi bahan baku tuh gimana caranya untuk menjaga kualitasnya?
1: Nah, jadi kalau pas masih awal-awal kan kita masih belajar juga tuh Kak, nyari tahu gimana. Nah, tadi contohnya yang tahu, kita terlalu banyak beli di awal, tenaga cuma seorang gitu kan, cuma satu. Jadi kayak ada sekantong gitu, enggak, karena lewat dari sehari kemarin ya, lewat sehari akhirnya dia berjamur. Karena kan kita juga enggak tahu nih, awal juga masih awal-awal itu kan. Akhirnya, oh enggak bisa kalau langsung beli banyak. Jadi kita akhirnya beli itu paling sekitar 200 pieces. Itu yang bisa dipegang. Jadi kalau selebihnya dari itu jangan dulu.
0: Tapi
1: kayak
0: itu,
1: gitu.
0: Tapi itu wajar ya kalau misalnya untuk proses, kita kan butuh tahu gagalnya dulu ya.
1: Benar-benar.
2: Ibarat kita harus tahu rasa sakit dulu gitu.
1: Iya, benar-benar. Karena kan kita enggak tahu nih tahu nih tahan berapa lama gitu kan. Akhirnya oh ternyata kalau belum diolah cuman sehari habis itu enggak fresh lagi. Jadi kita buang. Karena kan kita takut kita pakai lagi takutnya karena ada jamurnya itu kan. Jadi akhirnya kita enggak pakai.
0: Rasanya juga berubah.
1: Iya, rasanya takutnya asem kayak gitu.
0: Soalnya aku kan kadang kalau belanja juga nyetok seminggu gitu ya. Lupa masak tahunya.
1: Iya, benar.
0: Buang.
1: Kalau nah, tahu emang ini.
0: Kalau dari misalnya nih kita punya modal terbatas gitu ya kan. Menurut Kak Kiki tuh fokus jual satu produk dulu atau gimana? Atau produk kalau Kak Kiki langsung jual banyak gitu.
1: Iya, benar.
0: Kalau misalnya modal terbatas gimana menurut Kak Kiki?
1: Kalau modal terbatas ya kebetulan kan kita untuk ayam keju ini sama dimsum sama pangsit itu kan satu bahan yang sama tuh Kak.
0: Dari ayam.
1: Dari ayam. Ya. Jadi kita mainkan di situ tuh dari satu bahan bisa untuk beberapa menu. Jadi dari situ sih Kak kalau emang
0: ada varian.
1: Iya, jadi kalau misalkan untuk yang baru mulai nih dengan modal terbatas coba dengan satu bahan utama yang bisa kita pakai untuk beberapa menu. Jadi kita enggak buang-buang bahan juga kayak gitu.
0: That's good insight ya today. Makanya aku seneng banget tuh kalau misalnya sharing bareng UMKM yang memang pasti udah merasakan ya gimana prosesnya begitu dari awal gagal-gagalnya tuh gimana gitu. Nah ini kalau misalnya teman-teman Prodo yang dengar juga bisa jadi motivasi ya.
1: Iya benar.
0: Kalau misalnya bisnis itu ya nggak tentang duitnya aja gitu ya. Jadi prosesnya juga harus dilalui gitu ya. Nah ini kalau misalnya bisa kembali ke masa pertama kali usaha gitu, apa satu hal yang Kak Kiki ingin lakuin atau Bang Wan ingin lakuin yang apa namanya kalau misalnya bisa balik ke masa lalu kayaknya aku bakal ngelakuin ini gitu untuk bisnisku sekarang gitu.
2: Mungkin lebih awal sih.
0: Awal ya.
1: Oh, mulai lebih awal. Iya.
0: Yes,
1: benar.
0: Iya. Kita benar. Kadang kan aduh aku jual enggak ya? Aku ngapain gitu ya? Pasti iya, lama mikirnya
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
2: Dulu sebenarnya ketika kita dua-duanya kerja, dia kan sering bikinin aku bekal gitu ya, buat kerja. Itu banyak teman-teman sebenarnya yang, gue ikut dong.
0: Mau coba gitu ya?
2: Mau coba dong, gue mau catering dong ke istri lu.
0: Seru gitu. Cuman,
2: kayaknya tar dulu nih, saya masih kerja.
1: Kan. Dulunya kayak gitu kan, Kak. Sampai akhirnya juga. Iya. Oh ya sebenarnya kita juga pernah catering ya.
0: Oh buka catering ya?
1: Iya karena teman-temannya pada mau semua akhirnya kan setelah resign tuh dan sambil ada salad sayur, salad buah, sama tahu bakso sambil catering juga karena teman-temannya ada yang mau ikut kayak gitu.
0: Keren sih multi talent ya.
2: Iya.
0: Dapat jackpot bapak, dapat istrinya.
2: Alhamdulillah.
0: Dijaga aset negara ini. Nah ini. Apa yang pernah nggak sih kakak ngerasa kayak saking sibuknya gitu orderan banyak capek banget ya berbisnis itu tuh biasanya apa yang jadi motivasi kakak untuk bangkit lagi gitu?
1: Pastinya uang.
0: Indis ekonomi
1: ya kan kak, sampai kalau misalnya ada orderan sampai nggak tidur tuh pernah. Sampai kadang nggak tidur paling sorenya baru tidur pernah juga kayak gitu. Jadi ya kita nikmatin aja kalau lagi rame kita nikmatin.
0: Rupiah yang datang ya.
1: Iya pastinya uang. Itu realistis ya kak ya.
0: Yes. Ada nggak harapan kedepannya untuk Kiki's Kitchen ini?
1: Semoga kedepannya makin banyak dikenal sama masyarakat.
0: Amin.
1: Terus juga tetap dengan menu-menu yang ada semakin laris juga. Terus untuk offline gimana untuk store-nya?
0: kita
1: melihat investor dulu.
2: Ya, semoga kedepannya rezeki Kiki Kitchen lancar semua. Amin. Kita bisa buka offline store. Mungkin kedepannya kita lebih offline store-nya kita buka langsung di rumah.
1: Dari
2: langsung.
1: Rumah ya.
2: Kebetulan teras juga memadai.
1: Oh iya.
2: Kita buka di teras.
0: Bisa dipakai yang ada dulu ya.
1: Dulu.
0: Jadi modalnya minim dulu lah ibaratnya gitu ya.
2: Karena lumayan juga kan sekarang.
0: Tapi kalau misalnya dari rumah bisa kenapa harus buka store
2: benar,
0: ya kan?
2: Bener
1: sih.
0: Banyak kok sekarang ya kayak misalnya kafe-kafe dari rumah, warung-warung dari rumah. Itu laris juga, banyak juga yang
1: didatangkan.
0: Ada nggak varian baru yang mau dimunculin nanti ke depannya ini? Udah total berapa sih? Ingat nggak kakak total
1: 7
0: punya produknya?
1: Produk
0: 7
1: iya,
0: produk.
1: Iya, ada 7 ya. Produk, benar.
0: Ada enggak ke depannya mau nambah lagi deh ini gitu.
1: Sepertinya ini dulu aja karena takutnya enggak kehandle kalau terlalu banyak kayak gitu, Kak.
0: Jadi biar lebih fokus. Ini juga 7 udah banyak ya.
1: Iya.
0: Apalagi enggak ada karyawannya.
1: Iya, benar.
0: Gimana cara Kakak bagi waktunya tuh?
1: Ya itu kalau misalkan lagi nggak ada orderan sambil untuk restock, kayak gitu ya. Terus juga kan kita ada juga ngurus rumah juga. Jadi kalau pas lagi penjualannya agak lumayan turun ya gitu, kita sambil-sambil yang bisa pertama restock, terus kadang anu rumah juga kayak gitu.
0: Jadi untuk pengiriman biasanya pakai kurir atau gosen gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Benar, pakai gosen.
0: Jadi kalau misalnya teman produa pesan sekarang juga bisa ya.
1: Bisa. Tapi kalau untuk jam segini kita pakai ini apa? Gosen.
0: Benar. Kalau kurir itu dia hamin satu biasanya ya?
1: Enggak, kalau kurir itu bisa di, kalau kita pemesanan paling maksimal kalau di aku tuh jam 9 pagi, Kak. Kalau dari itu pasti ikut yang gosen karena takutnya enggak terkejar sama kurirnya kan.
0: Nah, itu tadi yang pertama kali aku lupa nanya, lokasinya Kak di mana?
1: Oh, di Legenda, Kak.
0: Oh, Legenda.
1: Iya, Batam Center.
0: Aman.
1: Aman kan, dekat kok.
0: Karena kalau misalnya lokasi kan kan kita mal kali ongkirnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Tapi ada kurir ya.
1: Ada kurir kok.
0: Lebih biasanya lebih murah ya?
1: Lebih murah, Kak. Dia rate-nya dari 10.000 sampai 13.000.
0: Untuk pengiriman kayak gitu ada pernah komplain enggak sih, Kak? Kadang kan dibawa kurir apalagi kayak bunga-bunga kayak gini roti jalannya ada rusak, geser gitu, gimana?
1: Kebetulan kalau untuk yang ini kita lebih ke gosen sih, Kak.
0: Oh, gosen ya.
1: Iya, karena kan kita juga ada kuah nih, takut kayak gitu. Ya. Paling kalau yang kayak gini-gini apa yang ayam keju, tahu bakso, dimsum itu bisa kita kuririn kayak gitu.
0: Berarti sekarang kalau misalnya orang mau order itu di platform mana aja, Kak? Instagram?
1: Instagram, di Threads bisa, di WhatsApp juga bisa.
0: Boleh sebutin Instagramnya di mana, Kak?
1: Instagramnya di kikiskitchen.id. Sama Threads-nya juga sama namanya. Kalau di WhatsApp?
0: Di WhatsApp boleh.
1: WhatsApp di 0813-7195-9560.
0: Nah, kalau misalnya nggak tahu nanti di IG story kita juga kita tag ya kan,
1: siap-siap
0: kitchennya. Di situ ada ya di profil ya.
1: Iya.
0: Nah, range harganya tadi murah ya dari 12.000
1: ya. Iya, dari 12.000 udah dapat pangsit chili oil.
0: Wah, keren sih.
1: Yang tadi rebusnya.
0: Juga bisa dipesan buat hampers ya.
1: Iya, bisa.
0: Bisa jalannya juga buat ulang tahun.
1: Bisa.
0: Misalnya minimal hamin berapa tuh kalau misalnya untuk roti jalannya?
1: Kalau roti jala hamin satu bisa, Kak.
0: Cepet ya?
1: Iya, iya benar.
0: Bingung sih aku tidur jam berapa gitu ya kan?
1: Jam berapa kira-kira? Kayaknya suaminya sering ditinggal ya.
0: Tapi gak apa-apa ya Bang ya?
1: Iya, sama sih sama rumah. Iya, benar.
0: Kayaknya mau ngomong tapi
1: kayaknya dia agak terganggu ya.
0: Ini kan frozen food, Kak. Ada nggak sih kayak, oh kita bakal planning nih mau kirim keluar gitu, ada nggak?
1: Kemarin sempet ya.
2: Kemarin kebetulan kan teman-temanku banyak di Jakarta juga.
0: Yes.
2: Mereka pada komplain.
0: Kenapa?
2: Pengen gitu.
0: Oh pengen ya.
2: Cuman kita terkendala kan sama
0: pengiriman.
1: Pengirimannya.
2: Iya, di Batam ini kan agak lain ya pengiriman.
0: Bayar,
2: pajak dan segala macam. Itu sih kita lebih mungkin ada keluarga atau apa mereka yang datang ke Batam dan pengen balik ke Jakarta.
1: Iya, hand carry sepadan.
0: Oke, just tip lah ya.
1: Iya,
0: kalau misalnya ada yang ini just tip.
2: Iya.
0: Kalau ke luar negeri kan ada enggak, Singapura, Malaysia?
1: Kemarin sempat ada yang nanya sih, Kak.
0: Yes.
1: Cuman belum ini, mungkin mereka juga bingung pengirimannya, Kak, kayak gitu.
0: Bisa sih sebenarnya pengiriman ke Singapura gitu ya, pakai ada jasa ekspedisinya kalau di Batam. Soalnya ada yang pernah juga katanya frozen foodnya dikirim keluar.
1: Oh, keluar. Oke.
0: Tapi sejauh ini memang Kakak mau di rumah dulu ya?
1: Iya, untuk sejauh ini masih di rumah dulu.
0: Oke. Terakhir nih, kata-kata untuk teman produa yang mau buka usahanya begitu ya, Kak. Dua ya, dari Kak Kiki sama Bang Mawan nih, siapin kata-katanya.
1: Dua ya. Oke.
0: Okay. Udah habis nih segmen kita nih. Dari Kak Kiki dulu.
1: Ya penting mulai dulu aja, terus tetap semangat sih, jangan kalau misalkan udah punya ide, ya udah lakuin aja, jangan nanti-nanti, karena kalau nanti-nanti pasti nggak bakal kejadian gitu, nggak bakal terwujud.
0: Oh iya,
1: karena kalau semua kalau dari Kiki Kitchen semua pengen ini nih. Akhirnya kita realisasikan sampai akhirnya terbentuklah dijual kayak gitu.
0: Iya, jangan cuma dari pikiran.
1: Iya.
0: Next Bang Mawan.
2: Lebih lakukan dulu, nggak usah mikirin resikonya.
1: Iya. Yeah. Oh, lebih ke resiko ya, Bapak.
2: Iya, resikonya tuh kita bakalan tahu kalau udah terjadi gitu.
0: Tapi semuanya bakal ada resiko.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar-benar.
2: Lebih baik kita jalanin dulu daripada nanti nyesel di belakangnya.
0: Yes, kita cuma ada di pikiran begitu kan. Eh, keduluan sama orang nih.
1: Iya benar-benar, apalagi sekarang kan cepet banget ya orang. Banyak belum banget. Lama, ih ada lagi yang baru, ini juga bikin, ini juga bikin, kayak gitu.
0: Kalau untuk yang viral-viral, kakak ikutin gak?
2: Enggak
1: terlalu sih kak.
2: Yang viral-viral itu biasanya masanya bentar doang.
1: Betul.
2: Kayak tahu bakso kita enggak kita apa-apain, enggak apa-apa. Kita berpikir semakin dimacem-macemin malah kayak makin otentiknya berubah.
0: Berubah rasanya gitu ya. Jadi memang otentik lah produk sendiri dulu gitu. Iya. Enggak ada khasnya dari Kiki's Kitchen ini. Wow, terima kasih ya. Ini udah hampir 1 jam 2 menit kurang ya. Terima kasih untuk Kak Kiki dan Bang Mawan waktunya sharing di Produa.
1: Iya, terima kasih sama Kakak.
0: Mungkin memotivasi ya teman Produa yang mungkin mau buka bisnis atau mungkin kasih info kita nih ada jajanan ini ternyata. Gitu ya. Kalian bisa langsung lihat Instagramnya di Kiki's Kitchen. Kalau misalnya mau lihat produk-produk apa aja. Dan siaran ini juga bisa ditonton lagi di YouTube channel kita di RRI Batok. Kakak juga bisa ditonton lagi nanti ya.
1: Oke, siap.
0: Gimana sih ekspresiku tadi?
1: Iya, kayak grogi ya.
0: Oke, terima kasih nama Broadway yang udah dengerin Muda Kreatif. Besok ada lagi ya. Besok dari jam 12 sampai jam 1. Pokoknya pantengin aja. Aku masih nemenin kalian sampai jam 3 nanti di Santai Siang. Dan terima kasih, sukses selalu untuk Kiki's Kitchen.
1: Amin.
0: Bye-bye.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: A little more lucky.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di sore ceria hari ini ya. Seperti biasa nih teman Pro 2, di sore ceria Manda bakal update informasi seputar entertainment buat kamu, kamu. Dan juga nanti kita lihat apa yang lagi viral gitu ya di media sosial gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Buat yang masih kerja, tetap semangat, bentar lagi jam pulang kerja gitu ya. Menghitung jam aja nih ya teman Pro 2 ya. Dan untuk memulai sore ceria hari ini, Manda mau puterin satu lagu spesial buat kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Madinah, Madinah, Madinatun Nabi, Madinah, Madinah, Madinatun Nabi.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria nih ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Manda punya informasi buat kamu di film Indonesia nih. Ini ada satu film Indonesia yang mulai bikin penasaran ya teman Pro 2 ya. Jadi ini tuh film terbaru dari sutradara Kamila Andini. Judulnya itu 4 Musim Pertiwi atau 4 Seasons in Java. Nah ini tuh resmi merilis teaser poster sekaligus membagikan sedikit gitu ya gambaran tentang ceritanya. Jadi film ini tuh mengikuti kisah Pertiwi, seorang perempuan yang memutuskan kembali ke kampung halamannya gitu ya setelah 20 tahun ya teman Pro 2 ya. Akhirnya pulang juga. Tapi kemulangannya ini ternyata gak sesederhana pulang kampung biasa nih teman Pro 2. Jadi Pertiwi ini kembali untuk menyelesaikan sesuatu yang masih tertinggal dari masa lalunya. Tapi bukannya disambut hangat, tapi justru kepulangannya ini membuat warga desa tuh merasa gelisah dan waspada. Nah, kalau sebuah kampung bisa sampai waspada gitu ya dengan kepulangan seseorang setelah 20 tahun, kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi ya? Ini bikin penasaran ya teman Pro 2 ya. Jadi lewat teaser, poster, dan narasi perdananya, film ini juga memberikan petunjuk gitu ya tentang perjalanan Pertiwi menghadapi 4 musim dalam kehidupannya. Jadi sepertinya istilah 4 musim ini tuh bukan soal perubahan cuaca gitu ya, tapi juga bisa berkaitan dengan fase-fase kehidupan yang harus dilewati oleh si Pertiwi ini teman Pro 2. Untuk jajaran pemainnya juga ini gak main-main ya. Film ini tuh dibintangi sama Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, Dwiki Pratnyana, Hana Malasan, dan juga Hana Areta teman Pro 2. Dan kalau lihat nama-nama pemainnya sih ekspektasi kita tuh pasti cukup tinggi gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi tuh sutradaranya tuh Kamila Andini yang memang dikenal lewat karya-karya dengan cerita dan visual yang kuat. Jadi ya kita tungguin aja kali ya filmnya 4 Musim Pertiwi ini dijadwalkan hadir di Bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Amanda masih di sini, teman berdua mau nemenin kamu di sore ceria ya. Kalau tadi soal film, ini juga masih soal film, teman berdua ya. Tapi ini tuh filmnya bikin kita nostalgia nih. Jadi buat kamu yang masa kecilnya ditemanin sama cerita dari majalah Bobo, itu ada karakter namanya Oki dan Nirmala, teman berdua. Masih ingat enggak? Jadi karakter yang udah hadir selama lebih dari 50 tahun ini akhirnya bakal dibawa ke layar lebar ya. Wow, setelah 50 tahun akhirnya dibawa juga ke layar lebar. Jadi film Oki dan Nirmala ini diadaptasi menjadi film bioskop oleh Paragon Pictures, dan film ini tuh akan disutradarai oleh Hanung Bramantio dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia itu masih 2027 ya, tahun depan, teman berdua. Buat yang lupa atau mungkin generasi yang belum terlalu familiar gitu ya, kayaknya kalau Gen Z agak kurang familiar gitu sama karakter Oki dan Nirmala. Jadi Oki itu adalah kurcaci hijau berusia 10 tahun yang ceria tapi terkenal cukup ceroboh gitu. Nah kalau Nirmala itu tuh perihutan yang anggun dan baik hati gitu ya, teman berdoa ya, lengkap dengan tongkat wasiatnya yang selalu tuh siap membantu. Kebayang lah ya kalau apa ya, kalau karakter yang selama ini cuman kita lihat di halaman majalah Bobo sekarang tuh benar-benar akan hidup di layar gitu ya, bakalan nostalgia banget sih ya, teman berdoa ya. Aku salah satu penggemarnya majalah Bobo dan karakter Oki dan Nirmala ini, teman berdua. Jadi aku juga sebenarnya penasaran gitu ya. Untuk pemerannya itu Tisa Biani dipercaya memerankan Nirmala, sementara untuk Oki akan diperankan sama Azami Syauki. Nah selain itu ada juga sejumlah nama populer kayak Titi Kamal itu jadi Ratu Bidadari, Dea Panendra sebagai Pipiot, Raibong sebagai Aska, Anjasmara sebagai Peri Putih, dan juga Karina Salim sebagai Ibu Lala. Nah saat ini tuh produksi filmnya masih memasuki tahap persiapan gitu lah ya, teman berdua ya. Skenario film juga ditulis oleh Uti Uts, sementara Andi Budiman, Robert Roni, dan juga Pandu Birantoro itu bertindak sebagai produser. Jadi menariknya ya, teman berdua ya, film ini tuh gak cuman bawa karakter lama ke layar lebar, tapi juga menjadi kesempatan buat generasi sekarang tuh mengenal dunia Oki dan Nirmala. Jadi buat yang belum kenal, nanti kenalan gitu ya sama Oki dan Nirmala, karena film ini akan dijadwalkan tayang di bioskop di Indonesia pada 2027.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's rewind. You are listening.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria nih ya teman Pro 2 ya. Anyway, teman Pro 2 pernah gak sih kamu kebayang ya lagi nonton konser gitu ya, lagi asik-asik nih nonton konser, tiba-tiba ada kru film di tengah kerumunan. Nah ini tuh bukan sekedar kebayang gitu ya, karena hal ini beneran terjadi teman Pro 2 saat proses produksi film Operasi Pesta Copet. Jadi film yang dipersembahkan Imaginary bersama Angin Segar dan juga Bos Kreator ini tuh udah tayang di bioskop sejak 27 Agustus 2026 ya teman Pro 2 ya. Dan yang bikin menarik nih, salah satu proses syutingnya itu dilakukan langsung ternyata live di tengah kerumunan sekitar 30 ribu penonton Pesta Pora. Jadi kebayang dong ya teman Pro 2 ya, syuting film tapi lokasinya tuh bukan studio, bukan kayak udah direncanakan gitu pemain-pemainnya, melainkan festival musik yang memang lagi rame-ramenya gitu. Dan produser Dipa Andika ini cerita ya, kalau tim produksi tuh bukan cuman harus berhadapan dengan penonton gitu ya, ada juga kru konser, ada petugas keamanan, juga musisi yang lagi tampil. Jadi benar-benar syuting di tengah konser gitu ya, bukan pura-pura rame pakai pemeran tambahan gitu teman Pro 2. Ini sih kalau salah ambil posisi ya, atau kayak adegannya gak pas gitu ya, nah ini tuh bukannya dapat adegan film, malah jadi nonton bareng penonton kali ya teman Pro 2 ya. Dan juga ini sutradara Edi Kemot juga mengakui proses ini tuh punya tantangan tersendiri. Jadi tim itu harus benar-benar mengatur adegan dengan lokasi yang gak steril, dan waktu pengambilan gambar tuh juga terbatas karena kan lagi berlangsung gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga film produksi film ini juga melibatkan sekitar 500 pemeran tambahan untuk mengisi berbagai adegan, mulai dari suasana festival sampai konser musik metalnya gitu ya. Bahkan tim produksi juga sampai buat panggung khusus tuh untuk kebutuhan adegan konser metalnya. Jadi kalau teman Pro 2 nanti lihat suasana konser yang kelihatannya super niat gitu ya di film ini, ternyata memang ada persiapan dan juga konstruksi khusus gitu ya di baliknya ya teman Pro 2 ya. Dan ada juga satu momen yang menarik perhatian gitu ya, ada kemunculan Roma Irama, sang raja dangdut gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi sang raja dangdut memberikan lagu 1001 macam yang dianggap cocok nih dengan cerita film. Bayangin aja ya teman Pro 2 ya, lagi bikin film tentang copet, terus ada Bang Haji Roma gitu ya, ikut masuk ke ceritanya. Jadi ini benar-benar menarik banget gitu ya teman-teman berdua ya. Nah buat kamu yang penasaran gitu ya, langsung aja kamu bisa nonton film ini, Operasi Pesta Copet. Ini sudah ada di bioskop, jadi langsung aja ya untuk lihat di bioskop adegan-adegan dari film ini.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore guys. Apa kabar kamu sore hari ini? Feeling good? Feeling overwhelmed? Atau udah sudah muak dengan keriuhan hari ini gitu ya? Pengen chill, pengen santai, tapi mesti ini dulu nih, berjuang keluar dari kemacetan sore hari. Macet gak sih guys? Tadi aku jalan ke sini soalnya ada beberapa titik yang macet ya. Contoh nih, satu, kalian jangan lewat depan Taman Niaga Mas, yang depannya Kue Tiau Liang itu loh guys. Nah di situ tuh jam segini ya, tadi 10 menit yang lalu aku jalan, dan sampai dengan jam 5.11 ini macetnya sudah sampai di depan Park Avenue. Dari lampu merah Kaliban sampai depan Park Avenue itu yang arah mau ke simpang apa itu, Frankie ya. Nah itu tuh teman Pro 2, macet banget jam segini. Tapi kalau semama kalian juga lagi lewat di mana dan tempat kalian melaju juga sedang terjadi jam atau kemacetan, boleh banget kasih tahu ya guys ya. Jadi kita bisa spread the awareness to the others mengenai info lalu lintas sore hari ini ya Wak ya. Sambil tipis-tipis, kita masih punya beberapa jam ke depan, satu jam lebih ya, ngebahas tentang entertainment update. Jadi ada musik, ada film, nanti kita bahas apa yang lagi happening, oke? Jadi kalau tadi sudah ada Olivia Rodrigo with All I Want, kayaknya kita lanjut dulu yuk, dengerin satu single dari Reality Club with Anything You Want.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Tulus dengan Monokrom. Pas ya nemenin kamu jam-jam segini nih, yang lagi pada kejebak macet nih teman Pro 2. Kayaknya aku info traffic dulu ya, info lalu lintas dulu sebelum kita masuk ke entertainment update. Karena macet guys, dimana-mana guys. Kita mulai dari Batam Center. Di Simpang Bank Indonesia, dia itu enggak macet, cuman lumayan rame ya kalau lampu merah. Cuman enggak yang sampai dari lampu merah Masjid Raya sampai lampu merah Simpang B itu enggak sampai ketemu kemacetan yang sama gitu ya. Masih setengahnya lah, masih sampai kantor imigrasi kemacetannya. Masih normal ya Batam Center. Untuk Bundaran Madani dari arah Saipanas, tumben jam segini masih aman. Karena biasanya sore-sore ini nih ya, dari arah Saipanas, dari Glayel, kalau mau ke Mondial atau ke Pasir Putih, macet guys biasanya jam segini, atau belum kali ya. Masih aman. Cuman yang udah mulai kelihatan rame itu justru dari arah Batam Center mau ke Glayel. Itu dari Simpang Bundaran Vihara ya. Karena ada U-turn tuh yang dekatnya Simpang Vihara, itu udah mulai kayak ada tumpukan kendaraan gitu loh guys. Jadi watch out guys, hati-hati buat kalian yang melintas di daerah itu ya. Kita bergeser ke titik kemacetan terparah sore hari ini. Salah satunya adalah Simpang Casablanca. Dua arah, dua-duanya macet guys. Cuman bedanya, kalau yang dari arah Simpang Glayel, dari laluan Madani menuju ke Bukit Vista tuh yang mau ke Tiban, dia itu enggak berhenti ya. Jadi dia tetap padat merayap, tapi rame memang. Nah kalau arah sebaliknya, dari flyover Seladi ke lampu merah awal Bros, ini yang berhenti guys. Yang bisa jalan cuma motor doang ini, ya Allah. Dan itu kayak sepanjang-panjang itu macetnya teman Pro 2. Jadi kalau kamu mungkin masih ada opsi waktu ya, dari Tiban terus mau ke arah Batam Center, kayak kamu masih ada opsi waktu buat slow, nungguin sampai after azan maghrib 6:30 aja. Mendingan tunggu deh, sebat-sebat dulu, ngopi-ngopi dulu, daripada aduh ini gak bisa ngapa-ngapain ini guys. Lumayan rame, ini padat banget ya, yang bisa bergerak bebas hanya pengendara roda 2 aja, yang dari arah flyover Seladi menuju ke laluan Madani yang arah awal Bros ya teman Bro 2. Itu cukup menguras emosi ya, dan juga butuh kesabaran ekstra ya. Jadi ini titik merah ya guys ya, kemacetan hari ini Simpang Casablanca. Kita move dulu ke titik selanjutnya. Di mana ini? Aduh, koneksinya tidak bagus pemirsa. Coba kita lihat. Oh, ini bisa-bisa. Oh, Southlink. Tuh, dari Southlink terlihat memang volume kendaraan ya teman Pro 2 ini lagi rame-ramenya. Jadi kalau yang tadi dari Simpang Casablanca dari arah Glayel menuju ke Bukit Vista itu padat merayap, itu dari Southlink ini juga masih lumayan padat nih arusnya. Dua arah ya. Ini dari Baloy dan juga yang dari arah Awal Bros, Simpang Casablanca tuh lumayan padat, dan pasti ini akan jam lagi di mana di Tiban Kampung ya teman Pro 2. Jadi itu titik kuning nih, titik kuning menuju merah itu tadi dekat Southlink menuju ke Tiban Kampung. Dari arah Tiban mau ke flyover pun terlihat juga lumayan ramai kendaraan, ini juga yang buat macet ya. Sekarang coba kita cek area Pura Seladi ya, apakah macet sore hari ini? Oh, Pura Seladi aman teman Pro 2. Cuman ya itu tadi ya, dua titik tadi ya yang menuju ke flyover Seladi itu yang sudah mulai lumayan rame dan pasti akan nambah terus. Jadi jamnya, macetnya akan mengular ya guys. Oke, kita sekarang berpindah ke Engku Hamidah. Engku Hamidah aman, tidak ada kemacetan. Pos Damkar area Pandil juga aman, tidak ada kemacetan. Dan itu aja yang bisa aku laporkan per sore hari ini. Tapi kalau seumpama kamu nanti ada info tambahan, atau mungkin kamu juga sekarang lagi berada di dalam kemacetan itu, kamu bisa kasih update ya guys ya. Nanti kita bisa share ke teman Pro 2 yang lain lewat Lapormin di DM Instagram @Pro2Batam. Aku tunggu guys.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Sama berdua tadi ada satu single dari Louis Capaldi with Survive. You guys still listen up at Sore Ceria barengan aku Denok Mutiarawati ya guys ya. Siapa penggemarnya Pengabdi Setan Universe? Ini mereka udah rilis first look ya untuk poster Pengabdi Setan 3 ya teman berdua. Udah mau Pengabdi Setan 3 aja. Masih ingat gak kemarin yang Pengabdi Setan 2 tuh endingnya gimana tuh teman berdua? Kita bahas yuk sama coba kita cocok logi ya sama yang ketiga nanti korelasinya apa ya Wak ya. Jadi kalau mau recap sedikit nih ya, di bagian akhir Pengabdi Setan 2 itu kan Rini sama adik-adiknya tuh berhasil keluar dari rusun barengan Pak Budiman setelah ritual sekte berlangsung ya Wak ya. Jadi Budiman kemudian menjelaskan bahwa apa yang terjadi malam itu bukan tujuan akhir sekte, melainkan bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Nah terus muncul tuh Batara dan Darmina. Ini pasangan misterius yang udah muncul juga di film pertama. Nah mereka ternyata punya hubungan dengan peristiwa yang jauh lebih lama ya Wak ya. Karena di beberapa scene-nya itu ada foto Batara dan Darmina di konferensi Asia Afrika tahun 1955. Tapi yang bikin merinding, wajah mereka tuh kelihatan sama Wak. Seperti puluhan tahun kemudian, artinya kayak film sengaja ngasih clue nih bahwa mereka bukan manusia biasa. Nah, dialog mereka juga penting banget nih. Di film pertama, Darmina kan pernah bilang kalau sudah waktunya kita panen lagi gitu ya. Aku kutip ada dialog yang kayak gitu. Joko Anwar sendiri menjelaskan bahwa Batara dan Darmina adalah semacam harvesters atau seorang pemanen. Tapi apa yang sebenarnya mereka panen? Nah ini masih rahasia nih guys. Terus yang lebih menarik, Pengabdi Setan 2, Darmina dan Batara ini justru bilang kalau mereka tidak berpihak kepada siapapun gitu, kayak anti-hero gitu ya. Jadi Joko Anwar juga bilang ada kemungkinan mereka bukan bagian dari komuni atau sekte yang melakukan ritual yang diceritain di Pengabdi Setan sequel yang kedua. Terus apa bedanya? Apa hubungannya sama Pengabdi Setan 3 Origin nih? Nah ini nih yang sedang diperbincangkan para fans Pengabdi Setan Universe ya teman berdua ya. Katanya nanti di sequel yang ketiga Origin ini Joko Anwar mau ngebawa penonton jauh ke masa lalu, cari asal usul semua misteri, makanya bilangnya Origin. Mungkin bisa dibilang ini prequelnya kali ya Wak ya. Jadi kayak masa lalu dari yang ditinggalkan dua film sebelumnya. Dan Antara juga mengkonfirmasi film ini akan menggali berbagai misteri dan pertanyaan yang sengaja belum diselesaikan sejak film pertama. So I think to put two and two things together, tau lah ya arahnya kemana ya teman berdua ya. Jadi kayak nanti ada pertanyaan besar yang akan terjawab di The Origin. Kayak siapa sih sebenarnya Batara sama Darmina? Terus kenapa mereka kok tidak menua? Apa maksud dari panen? Terus dari mana sebenarnya sekte dan perjanjian Dewa Iblis itu berasal gitu ya? Terus kenapa peristiwa tahun 1955 itu begitu penting? Jadi kayak mau dijelasin secara gamblang walaupun penuh dengan teka-teki ya pasti jokan ya. Pasti penuh plot twist juga ya Wak. Terus kita pasti mikir juga ya pasti ya. Ya itulah background-backgroundnya gitu ya teman berdua ya. Jadi kalau dibilang tuh dia mau membuka sejarah di balik universe Pengabdi Setan. Jadi kalau kamu suka nih film jokan yang Pengabdi Setan universe ini, sabar ya karena setelah poster first look katanya dia baru akan rilis tayang di bioskop tahun 2027. Masih tahun depan ya Wak ya.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall. Kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu guys. Sudah mau maghrib ya, jadi waktunya aku buat pamit undur diri. Thank you banget buat kalian yang udah tune in, yang udah nemenin aku dari tadi, terima kasih banyak. Jangan lupa ya teman Pro 2, setelah ini masih akan ada Jazz Music. Terus nanti masih akan ada MLC atau Music Live Chat yang nemenin kamu dari jam 7 sampai dengan jam 8. Lanjut dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam barengan Dava nanti ya. Aku Dena Putih Arawati pamit, terima kasih banyak. Enjoy the rest of our program. Pro 2 Batam, ciao, adios.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim.

kakimu secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Something like that.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: guys, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya, berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, iya, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: udah pokoknya. Betul, terus. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Bener.

0: sibuk juga kan.
1: Betul.
0: Hari-harinya ngedirect vokal gitu, udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see. Okay. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi enggak sih kalau buat di lagu ini?
0: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
1: Oh, seru. Okay, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
0: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
1: Okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu sama Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tempat teman Bro 2 tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Oh, nostalgia. Benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa
0: ya.
1: Kerennya. Bahasa keren apa? Bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan lo kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Tapi kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya udah, kita biar fair nih. Ya udah, ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Alright. Betul. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro dua, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro dua, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Iya tuh, terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: menjiwai ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya, mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu. Terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh. Terus pisah dengerin lagu aku, katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, ku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih. Aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena. Gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh. Itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa, aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Bersama.
1: Dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan. Kayak, kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H tag itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarla jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya. Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau enggak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan, Kak.
0: Benar.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan, Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun, dimanapun, silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi kalau lagi nongkrong gitu, sering ditembak suruh nyanyi gak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan gak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys, jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi, aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti aku
0: tambol. Ntar tiba-tiba gak. Bilang, ini AI, jangan ya, bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya. Nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Wah, ya yang bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Tama
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: ProduFM.
1: Teman terbaik kamu, ProduFM.
2: ProduFM,
0: teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: One, two, three, four.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.
1: Teman terbaik.

0: Lagu lama tetap juara. Hit Rewind.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.
1: Dengan tagaran lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyiarkan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 2 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Abu Yal Taman Nomor 2 Batam Center 105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Kamis 3 September 2026. Kamu dengarkan Pro 2 RRI Batam, ditemenin sama aku Dindin Rusli Anugrah. Aku bakal nemenin kamu sampai dengan jam 9 nanti teman Pro 2 dengan berbagai informasi pastinya. Satu lagi kita akan dengarkan tausiah singkat religi pagi bersama dengan Man Batam. Akan ada Freddy Trisiah Putra dengan judul pentingnya berbaik sangka kepada orang lain. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang baru saja memulaikan mata pagi, selamat pagi. Yang sudah memulai aktivitas, lagi di jalan barangkali, atau mungkin baru pulang beraktivitas, on the way, keep driving safely teman Pro 2. I know you are tired dan pengen cepat-cepat nyampe di rumah. Nah, jangan buru-buru. Yang terpenting itu selamat sampai dengan tujuan kamu, oke? Jangan kemana-mana, aku bakal kembali lagi. Tetapi Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mendengar Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya singkat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعده. Yang pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita setiap harinya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Pentingnya Berbaik Sangka Kepada Orang Lain. Berbaik sangka adalah sikap positif yang selalu mengasumsikan bahwa setiap perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh seseorang memiliki niat baik di baliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, serta janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa prasangka yang buruk akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, dengan berbaik sangka, kita akan membuka pintu hati untuk menerima dan menghargai perbuatan baik dari orang lain. Berbaik sangka juga merupakan salah satu ciri dari seorang mukmin yang sejati. Ketika kita selalu berbaik sangka, maka kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan merangkul mereka dalam lingkaran kebaikan. Namun, untuk dapat selalu berbaik sangka, kita juga perlu membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari orang lain dengan lapang dada. Kritik dan saran yang diberikan dengan niat baik sebenarnya merupakan tanda kepedulian dan keinginan untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mulai hari ini, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk selalu berbaik sangka dalam segala situasi. Dengan berbaik sangka, kita akan lebih mudah meraih kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keikhlasan untuk selalu berbaik sangka dalam setiap langkah kita di dunia ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Tepat pada pukul 6 pagi hari ini 3 September 2026 saatnya untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Informasi pertama dilansir dari rri.co.id, Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam penanganan rangkaian kerusuhan pasca 27 Agustus 2026. Polisi juga masih memburu terduga pelaku pengeroyokan atau penganiayaan yang menyebabkan BS meninggal dunia. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Penyidikan terus dikembangkan untuk mendalam peran setiap pihak dalam rangkaian perusakan dan penganiayaan tersebut. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memperoleh berbagai alat bukti selama proses penyidikan perkara. Jumlah tersangka bertambah setelah polisi menangkap 3 orang baru berinisial FRF, MH, dan FM. Ketiganya teridentifikasi memiliki peran dalam aksi perusakan yang terjadi di depan gedung DPR MPR RI. Informasi lainnya, tahun Pro 2 film debut Pal Egg Pictures Laut Bercerita terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival BIFF 2026. Film arahan Yosep Anggi Noen itu akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. BIFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai dengan 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Ajang tersebut sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere bagi Laut Bercerita. Setelah tayang di Busan, film tersebut dijadwal hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026.

0: pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Dewa 19 separuh nafas 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Kamis 3 September 2026. Exactly teman Pro 2, this is the day 2 of this week.

bekerja karena habis nonton konser tadi malam tahun 2002. Wow, lagi di jalan, keep driving safely, safety belt-nya dipakai ya, pelan-pelan ya. Yang penting itu selamat sampai dengan tujuan kamu. Alright, nemani perjalanan kamu atau menemani kamu yang lagi mau mandi tahun 2002 pagi hari ini. Pas banget lagu ini, aku rasa bikin kamu jadi joget ya. Becky J, This Is Shower.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in barengan aku Dindin, Rusli, Anugrah, dan banyak kamu di pada pagi hari ini. Alright, kita bakal ngintip gimana perakhiran cuaca hari ini. Kamis ya, 3 September 2026 tahun Pro 2. Wow, ini bakalan cerah tahun Pro 2 secerah-cerahnya ya. Kalau lihat dari perakhiran cuaca yang dilansir dari bmkg.go.id. Mulai dari belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sungai Bedug, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung sampai dengan Batu Aji diperkirakan bakalan cerah pada pagi hari ini tahun Pro 2 ya. Jadi suhunya itu di 27 sampai dengan 33 derajat Celcius. Alright. Jadi harus siap-siap banget dengan kebutuhan airnya kamu untuk tubuhnya kamu hari ini tahun Pro 2. Kalau ada tumbler jangan lupa dibawa, diisi juga jangan lupa ya. Jadi kalau mau, biasanya kalau kita bawa tumbler tuh kayak automatically bawanya pengen minum terus gitu ya. Jadi kalau misalkan ada tumbler tuh kayak pengen minum aja gitu. Nah, buat yang malas minum, ini kemungkinan akan refleks nih bakal minum gitu tahun Pro 2 ya. Bagus banget buat kesehatan tubuh kita. Mudah-mudahan hari ini rencananya kamu, aktivitasnya kamu berjalan dengan lancar. Amin. Dia masih nemenin kamu sampai dengan jam 9 nanti tahun Pro 2 sambil nungguin informasi dari kamu pagi hari ini. Yang lagi di jalan bisa banget berkabar gimana jalanan yang kamu lewatin pagi hari ini. So far tahun Pro 2 apakah ada kemacetan or something happen? Bisa banget kamu berkabar langsung DM, entah itu foto atau mungkin video ya, dengan beberapa deskripsi lah ya, dengan video yang memang kamu kirimkan tahun Pro 2 langsung aja di @pro2batam. Oke, sambil tahun Pro 2 juga di pagi hari ini, kita juga saat lagi bakal kasih kamu informasi mengenai lalu lintas melalui CCTV. Mudah-mudahan sih bisa terakses semua CCTV-nya ya. Tapi memang CCTV itu gak menyeluruh ya. Ada beberapa titik-titik yang memang harusnya kita terpengen lihat tapi gak bisa terlihat ya. Nah, kamu aja nih bisa kasih tahu tahun Pro 2 yang Batu Aji, yang daerah Sekupang, yang daerah Bengkong, daerah Batu Ampar, seluruhnya aja deh dari kota Batam tahun Pro 2 ya. Oke, nungguin informasi dari kamu. Satu hits dari BTS, They Don't Know About Us.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Ziva Magnolia, kata-kata 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan aku Dindin terus Anugrah nemenin kamu di pada pagi hari ini. And this is the time for me, Tom Pro 2, untuk memberikan kamu informasi mengenai lalu lintas pagi hari ini seperti apakah. Alright, kita mulai dulu dari lampu merah, tepatnya di Simpang Bank Indonesia berhadapan dengan pengadilan pagi hari ini. Terlihat cukup cerah, Tom Pro 2, dan mulai ada antrian beberapa kendaraan di lampu merah sana. Tapi memang tidak ramai ya jam segini belum. Kita coba bergerak lagi ke arah Bundaran Madani, arah ke Sungai